0: Fıçım abi.
1: Mama chari de Mito ni modotta Koumon sama.
0: Fıçım abi.